0: ཁྱི ཕྱི མམ ཐ དག ལང མུ ཤི དེ ང ལི ལག པི ཅིམ ཐན ཇོང གི མ ཐ བ རི ནི དེ མི རི གི མང པར འཇ ཡོ པི ཨ རེ དང ཏོང གི དེ ཐ ཅི ལང མུ ལར ཅིན ཆོང དང ཉམ ལི ལ ཁན ཧོང གི ཡ ཇ ཁམ ཉི ཅི ཟོན ཅི ད དང ཝེ ཁར ཅི ནེ བ དང ཝ ཁ ལན ཅི ཉམ ཉིན ཆོ ཤིམ ཤེ ལང སོ ཡ ཅ ཤེ དང ས ཁ ཅི ན དང ག ཅིན ཐལ ར གོང ཅིར ཅི རིམ ཚལ ཡ ཇ ཁམ ཉི ཅི ཟོན ཅི ཅི ཕན ཚན ལ ཇ ཕྱུར ཤེ དེ ཉི ཏུང ཉེ ཅི ལུ ཡ ལང དང ཤེ དེ ཇམ སོ ཅི མུ ས ཁ ལ ཅི ཁན ཅུར ཉམ དེ ས ཅི ཅིན གོ ཅི པི ཉི ཅི མན པིན ཚོང དེ དང རྒྱལ ཁབ ཁེ དེ ཚོགས ཅིན གོ ཚབ པས དེ ཚོགས ཡག པོ ཉེར རྒྱུ གཏན ཁལ ནང ཚེ ཆི དང ཝང ཡི ཁལི ཕན སོ གོང སུ ཅེབ ཤེ གུར ཤིག
1: ས དེ དེ ཚོ ལ ད གབ ཡི ཚི ཉེར བཞིན ཉེན ཅ གོང མོར ཨ རི སིན ཅན ཐིག ལང ཕུ དང ཅ མོ མེ ལ ཉི ཡ ཉི ཅི ཀྲུང གོ རྒྱལ ཁབ ཅེ ཅུ ཤེ ཞི ཅིན ཕིན དང ཅ མོ ཕན ལི ཡ ནམ ཉི ལ ཕོ ཅང གར པུ ར གབ སི རྒྱལ ཁབ སོ ཏུན ཤམ ཞི ཅིན ཕིན དང ཕན ལི ཡ ན ཕོ ཅང གར པུ ར ཕེམ ཇུ ར སིན ཁབ ཐིག ལང ཕུ དང མེ ལ ཉི ཡ ཡི ཏུ སིམ ཁོ བི ངང ཕེབ སི ཤི རྒྱལ ཁབ ཉེ ཅེ དང སོ སི ཡར གདི ཉམ ཏ གབ ར ཅོམ པ མ སིལ སོ ཏུ ན ཤི Sohtunan gosh zamji, Xi Jinping dang Tlangpo namni ji sosur hizg bhal. Xi Jinping gi, Zhongyin zhebi peji la semkir dang, jafchur shebi ari lirik susi manar, lhagsim somi ji camzha dang, damchu dichin jim hundan shi. Xi Jinping gif dandun, Dali da ngabar, zanzan Tlangpo yi Zhonggur camzha shini langzhab shung. Dichul tongtong loshil zamyang mangur bar, Zhonggur dang ari jakimni ji zunzan ji, panchan camzha shini, jakimni waran zhongu shebi lorji sarwa chan. Tangdi camzha li yang, tamu nganzan sarwa mangpo shungni. Zhongyin zikchana rangzhin ki tabji fdanang zhabi nangtun pansam jesukza dangshti. Zhongyin zhalwar tabji ki chertun sarwa kundun shi. Xi Jinpingi nangjif dandun. Lu nivjal kankun la, ariya rangzim shi bani mgrjang zhonggur tal. Zhonggur dang arif shungni ki, yomila jiri dang lagcha savri shi di nyucung zhong shengur cham. Lu vjajal kankun la, zhonggur dang ari jakimni ki mamang ki, Hongwa nyamshib chiye maghtu shini, jarpana maghjila rangli chiye zanzil pari ngogo shila. Changa ngarchiv lanbi ya maghchik jani chakbi, zamtan marivni marivara jinzin tamngi. Luwa ngabjil kankwanla, pimpang pulib shantar chi, yinzhang tsamchebi nruunga gomu shibadang. Zhonggu dang ari chafsil bar ganrav chi, bolu chungi, bolu chenbu gorbi chafsil jia lojila dhani. Zhonggu dang ari warjan jalwar jindan jindan jirbi perima labchina ngisan gosh cham. Lu nyakhil kankwanla, Mangla, Sikhu Sisarvi Arvashi ki Zhongkiyab Shichi ba Yenji Chanla Dongzik Shiruk Shidi Kochi Shtamjil ki Zhongkiyab Mangchuk Mangpuru Semgil Chenpu Tepsi Chiba Masil Zhonggu Tang Ara Jakubni ki Mamangwar kin Zamtana Zhuunga Huichun Dachir Zhonggu Tang Ara War ki Matsila Jiri di Jakubni ki Mamangji Semba Jintang Yongwar Gintak Dongjir Panba Dang Zhongyin Zamtana Nyamli la Mangdu ki Mangshif Samu Dang
0: Sangni Deki Dechula Dargubi Tsi Nyezhi Nyenchi Nyengkong 杰克吉主席习近平格格达彭丽元基华盛顿的阿里森镇特朗普也是格达梅拉尼亚等三的杰斯个亚克能儿杰斯点最坑了杰克能儿配文杰克尼杰总镇杰斯格地马屁从前从詹姆康德杰克能行彭丽元基尼比罗克人阿里中国的中国人也学了个唐梦学本儿牛就能瓦等中二杰克尼杰人尼杰里等人尼合作从中尼阿里了孟特的黑南尼杰克尼杰孟孟瓦杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰
1: ཁོ་ཚོ་དང་བྱམས་ཅིང་ལང་མལ་ཡང་ནང་ཕལི་ཡན་ཅི་ཚང་མར་རྒྱ་ཡི་ལོ་པ་དང་ཀྲུང་ཁ་ཡ་རིག་ནི་ལ་མམ་ཐ་ད་ལོ་བྱུང་ཤི་ནི་ཀྲུང་ཡིམ་ཟམ་ཅི་པོ་ཉི་རྒྱ་རྒྱ་ཁ་ཅིག་ནང་ཨ་རི་མང་ཅག་ཅན་ཅི་ཡ་ལང་གར་ཅི་ཚ་ཉར་ཚ་ཁ་དང་ཤིམ་ཅིག་འདེམ་ཏོ་ཤི་པི་ལི་ཁོང་ཁ་ཡན་ཡ་ལང་ལི་ཚན་འདྲན་ཚོ་ཤ་ཁ་མ་ Nyinan dandar njigdabi nyamur, chungki rakab kiye shtobh yogadoni, nyin shchigla sirke shtagma nga thub. Dapinan dandar chungki rakhla jibia rangcil miya ngabchi yobi chubi sirke shtagma thuba masil, namchangdi ma girke sirtang ngakya shtagma yungsalang yikhol. Rakhla shchigdi jibia jungshin dandar di yuanchin vila sirke shtagma thub. Shtahcil dang zamchur jibi shabju chubi shtangculan dandar di chungki rakhla sirke shtagma thub. Jindagan dandar Yangli yila wamilji jirja rechik jinja serke shtagma thub. Liisilan janra zhi lanshin yila jibi shanglong serke shtagma thub. Chichi yuanla wamilji tudang dang amadang jia serke shtagma thub. Zigjin yuanla jibi dangani jia serke shtagma thub. Chungarjig pensum jian janra zhi zhongkin janshik bi jibi jaggur jia ngdangbu dang nipa lang. Dangong Pelvi, Ping Pong Bully, Women's Hobby, Stanson and Dander Troll, Donkey Rek, Sumter Tick and Dander Chi, Jarpin Rekali and Amber Yawadang. Stemmer Tung Tigla, Yalung Listen Dance Hutch, Women's Hobby, Ung Dambo Lang. Women's Chi, Chirgung Arin Kurun Dander Chi, Tamin Dander, Donkey Rek, Jerkub der Jovjit, Derker Chi, Jarpin Rekali Jaddi, Namtung Ti, Yalung Listen Dance Hutch, Ung Dambo Tung Angalanjing Wonder Shung.
0: Dargoy, senior Simin, Sorosan Chin Tundun Tinin Jury, Nisatarna. Damchul Dichin Tung, Jetun Dichin Tola Nivis Gaps, Shanchin Tung, Shanchin Sajung, Dichin Scapchi, Chongin Donchul Gansung Shavi, Kodig Langsha, Lakter Donchul Samushi Patang, Shanchin Yungchi Mamunchi, Jorgatang, Champton Gang, Dichin Rover Katar Shechile, Shanchin Tundun Tingir, Namun in Changultang, Kodig Shepsil, Nambu Namuji Shibatang, Chongin Donchul Tung, Tashib Telling Hunda, Chatan Songjo Sochi, Lingan Soromini, Shetu Nasu Shuyoni Lakter Tung, Dichin Scapchi, Chongin Donchul Nangi Yopatang, Kurji Gurum Dambran Galimshi. Dichin Tola Nivir Gamdere, Shanchin Tondun Tingi, Dichinje Tongrin Donchun Gansung Shawa, Pangamuni Chemiki Gorishi Batang, Jongchir Tang Kilososu, Tondun Dekaki, Shanchong Tongra Zuotang, Tongra Chemu, Sasung Jaskijin, Soin Kochin, Donchun Nisila, Jasir Sauce Peren Zatun Shi, Donchun Gansung Kelly Sovi, Tongzi Lembi Tabum Jasje Batang, Dichin Kab Tongzi Hali Mampo Jagdu Shepa, Tongzi Jasu Salah Hali Jemang Tatungwa. Tester Tonsi Karnum Shepapilla, Tertunji, Domangi, Tichin Capchim, Zachul Ginkur, Nipayo Gingalim Shi. Chovin Cochin, Donchul Nisla, Jilum Shechil, Shanchin Yonche, Tonto de Kuki, Dagavi, Tinier Jinni, Tinier de Neverton, Dagavi Tisam Jinni, Dabjavi Tir de Never, Chovin Cochi, Tonrin Donchul Gansun Yemu, Dashiv Talim Shapejele. Zhu Shanchin Yonche, Shanli Tori, Devson Tora Chemo Vjetang, Harin Donchul Gansun Shepi, Kelly Chickam, Jitang Shi, Nam, Har, Motel, Ergonga. Sato so, Mansu Tonzin Donchul Shanzong Tang, Songju Kanisla, Tashi Salim Shi Day, Tonrin Donchul Tang, Ginkun Jerdula, Jindal Yashi Shepatang, Jindaman being Nisil Kur, Tister Mundak Tongjerele. Tetang Yamta, Tontun Chakunje, Chatan Donchul Ganson Chessel Jemtor Tongchile, Jongyung Norhatang, Lihan Chapa, Songju Shepatang, Kelichi Norhan Chapa, Joksa Tatu Shepard and Satum Shi Day, Tonri Harin Donchul Sel Jemang Tang, Shanchin and Bi Pahan Chapi, Sonir Shah, Yong Santa Per Masle. Neti Shanchin Rambi Norhatan, Lihan Chapasu, Sonir Chescola, Shepherd Sishipshi. Jonchir Tankil Sosi, Sanichi Harry Sonir Shawa, and Nibu Shepherd Kendum Shipatang, Selang Jonchirchi, Renkun Sambi, Moslem Donchultang, Shanchin Yongchen Twin Kochiche, Tongrin Donchul Tambu Yong Chetumshi. Dachul Tichin Tang, Jetun Tichin Kapsa, Selang Jonchirchi, Donchul Sask of Jatang of Jepcher, Mosel Ten of Jibjak Sonir Shiola, Renkun Sambi, Mosel Rigo, then Donchu Chipsha Penny. Dichin Kapje, Tonzin Donchul Jemata Tongatang, Tonrin Donchul Chessel Jemtor Tongjerele.
1: Dagavi Tinir Sunyan, Shanchin Murg Chili Litoyon Hankangi Suju Shibi, Sibi Lagdang Jel, Tanjil and Yamta Long Shibi, Jesu Gay Chavde Dunni, Jonha Murgje, Tamusambi, Chemjin, the Chenna Rolam Shibi, Gachuji, Jedum Tonda, Mahu Warrior and Shunkala, Tanjin Donchil the Tho. Tondish Tang of Shavi Nin Shadang, Jimjin Jimton, Tobjunga Panji Yelni Satomba. Montun of Huizunda Zantu Shepas Hujanambi Tony, Shabi Jimji, Shuku Yoni Jedum Dang. Nyamun Lagden, Gurum Damber Setoji Day. Purging Arambu, Mumbent and Zambadang. Arginum Jenjas Gandil Stans of the Dani, Yangshir Galhundang Gordushi. Tondi Gabs, Jesu the Gay Chabde Japamba Tonkin, Arundu Mansodang, Chilling Murna. Late to the Najun Sochi, Jacob Jesu the Gay Jedi, Stamjib Shabadang. Nitzel Chapton, Pabu Nyamdo. Shangshi Tonzi Mushu Shepas Hoja Tavlum Jebi, Marg Tanjel Dang, Chimsi Pansna Rogem, Marg Susi Waran Jung, Berry, Jenji, Samu Shumbi, Sonium Dambi, Stamjil Joba Masel, Jacob Jeshu Gayu Hob Jung Dang, Goshu Tajan Yung Sultan, Ninzin the Jirib Shi. Tandi Shegura, Jeshu Gayi Chabdil Shankin of Shiba Chung Chung Dang, Jeshu Gayi Chabdil Shankin Dang Lang Pas Hoja Stohila Dambadang, Chimson the Sony Hob Chadang, Jigdil Hob Chil, Pavan Yam Sova, Shabshu Kushul. And you the Jonders who number Natsu Jelde, a Jacob Jer, Jetul Gay, Hob Jung Shebadi, Monsu Jen Yenergy, Tonchil Tubin on Debrishikan, Shangchen Dunkel, Erzung, Shang, a Devati Rambani, Yam to the Malak Zibadang, Stevie Lagdang Jel, Tommy Chimson Nitaba, Chimson Gay, Devani Tabi, a Jer Tatavi, Chamjil Lamli, Satoshi Dishkandetamadang, Jon the Luchungi Nichel Dung, Chimson Jetil Yumba, Jonder Yungsa Chaba, among Yung Shibaji. Jesuit Gay Chabdil Lalin of Sheston Chang. Dear Jesuit Gay Chabdil Shabby, Samu Suadang, Stanzing Gutel, Lachter Shinken, a Jerkin and Gansung. Deva Gampenti Kutranga, Wanjerjoni. Sormona Ron Jokerde, a Jacob Jesuit Gay Chabdil Tumber, Jarzu Tabadang, Chabdil Tabi, Lalin Lamashi Tolshi Hall.
0: ᱫᱟᱨᱜᱵᱤ ᱪᱤᱱᱤ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
tapshung dagi yung sanang gachada sakib shangma gusu warkimda na Nyerchik alam tang doka gyeb shuk dolamda Gugdamda shi shik sunab shek yuk Ogualam tang doka gyeb shuk dolamda Yindara khartong dab shi yukim Tani shanghe pelam say kunugun dagi Nda jamalong dagi munga kapshung da sari Ndagi yung pelam ga nang shuk san da na yung Dolamda gugdamda shi gualamda Yindara khartong dab shi yukim Tani Songkur Zongtuk Chada Sakin Lai Chali Vizhonu Warkimda Jamalong Lai Rungmunga Kaabshungda Sari Ndaga Yung Chali Chikatung Jabja Jibshi Chikkani Mi Samjana Nu Warkimda Na Yung Nyerchik Lamdang Lukag Yibshuk Duolimda Gudimda Shishik Sunab Shikyuk Gualimdang Lukag Yunshuk Duolimda Jindara Khartungda Shiyuke Tani Jamalong Lai Rungmunga Kaabshungda Yung Chali Chikatung Jabja Ngabchi Ngakchi Kani Mi Tugjirar Gapchira Chali Chikatung Jabja Ngabchi Ngani Kani Mi Vdinjana Nu Warkimda Na Yung Dolimdang Nyerchik Lamda Gudimda Shishik Sunab Shik

ali tering ge san kan ha je tena chi wa kum da ni tering ha si krong yelong sing ge lam jing ni chik chun da ni rong sing ge jalm ge tang xiang jing ma ko zga nga chi jing zga do di xie jue le tena jalm chi ge ge han tong sam jin ye dang la ru wa kum den chong ni la yin de ge da pian chi ge wa kum wang jia zhong xie guo de wan den yu su wa kum den nan zha da ni la lan ding ni ara san ge ka xiong de sa ge ying to da tong ku ge da ne shi ban ge jian guo wa kum den nan zha ten tou xia bo xiang se kun xin min de wa se kun ne de tong ru da tong ku ge ni da ورگشنگه وارکم دنی هران جوسو لامتم سگیناندا دنی هرا ين دئ وارکم دنی هرا رگمون جوسو سگینا رگمون سارنگان گان جوسو سگیناندا تتن تان دئ ولان جونگه چاکا جوندرگه اندری چچن سامبا یوسون دنی تولان جونگه جونجا جوندرگه لامتم د سگیناندا درن داچ رونم کگز کاناندا گالم کدر شیکسو شیکو کاناندا دنا چ سامبا گدا کاندا یان چ شیکسو شیکو کاناندا مو گچ ہاندا یوکم تچنگ دان یالم چ تگ گدا جون کنگ رگپو سنگ ما یان لامتم د تگنی زابزورا تنگ تولے جوین ہچنگا چگیم Tintu jenama ni chig simga war kum den sum dola zungge bema ge sekun war kum den de pan zi de wa sekun war kum de dola zungge de war kum de ta samba ge su de chi samba ge su war kum de tintu kang cha ge tong de wa ni da bi ge na chu tong de lan ge su war kum de to pa tong de ge war kum de lo sha tong de ge war kum de de dong tan da ying kun ju ji na dan de war kum de ta rong zo la yong chi ma lu ge war kum de chan chan de pon ju su war kum de tan de na ta kun ju ji na chi do nam ge shi su she ko kan na ga lam ge shi su she ko kan na Tetung tante ta chansa ne lep kongla lep kongla chansa ongori yalam la kanan yogan jikamela yalam tuk tuk chik tang yana wanchung yalam la kanan yogan jikameni Tetung tante ying kunjo jina churme shuku ka war kumdran da nayang chirangan ni sardin yi jugan yanka u jina da yung damu kanan sanda yoke Tintu jalam ni chik chik sarang ni yishu ka war kumda ka ying tante yalam mara yalam dung dali tina chukar zunga khoka chungdar ka war kumdran da Ti yan chan na chum zorgan rawa chungdaran yosu war kumda tintu ar marstuk ka war kumda Tintu talarwan yosu war kumda sejina anda Tintu yishu kumda chi samba yosu war kumda Tintang tante nang ching ka jorlong ka pharam tong niwa samba sejina anda Tantaran na yang lam da chi shikisu she kunu chanda zi maa yoni Tintu pharam ka nang chika lo la suqa jigo kana anda Ching damo ka nang sila suqan dira yoke Tichin ka tante war kumda ni yamaran yogurin Zabzora tangtula chunda yin hachang ka chiga Tintu jalan ma nini ibtin ka tangan malin ka war kumda gam dola zunga karmar tongde ka yun dhrnda ni ta yung lamda jik shikisu shikun lamda jik shkur gosa ta tanga yin yosu war kumse jina na dhrnda na yung dhav tenda ka nang sandog ta minla zunga yosu war kumdhrnda na yung tebzin ka lamda jik shkur gosa ka nang sandog ta jas tanga jalan ma nini ibtin la kan yutub karo anchang war kumde lamda jik shikisu dhiv shikki wasa kukhe Tintu dhana diga sa shikib shingwa sa shikib dhartak ndayki sargarib chi ukhe Tani tandaga warkum yalama nyimdande soni chakani zongda tangi ngoluk warkum daga lamtam derere ti chengda di warkum da lamjing jechen da tang gonu chengga nanang ni zongda tang lamda shigsu sheki yokam te chengga chu tarong zorang chaka khu ko warkum da tandi warkum de segina tandi chaku khu la zong de yundar tang lamda ji shigsu shi da tang tang tamu zu hag alam alon ko la zong song na tamu de mu mani tin da nang san de yok ge se ti chengga tan di warkum da ni yamra yok pan da sang ma ni per da alon ko kan re san da je da tang den ji kan ko ko ju ha chang ga chi ge Tintu dan di war kum da ju dan guo lu kong wa kong dan yin bai ma ge se li tang zhong dan dan li bai ma ge dan ta di wa se jin dan dan Tintu bai ma ni ha ran nang tang jo su se jin dan dan dan na yin nga ar zin da jik ro nam la ka shik su she ko ka nan da wa nam la ka shik su she ko ka nan da yin tin da ge nang chan da yo ke Tintu jan ma sam chik da ga liam ka ni gong hu gu war kum din chon yin na yin da ge min he zong ge hong xiang di wa se kong da war kum da se jin dan da Tintu da ge yin min he zong li ha la guan tin song dan li zho mu chong se kong de song dan li hua yin ge hua long ge ha ran jo su war kum dan lam da jik shik su se kong da chan da zi ge mang yo ke Tintang tan da yin chaka ge sam bang ge se jin dan da Tintu han chin da ni hua na yin da chaka ni yin ha la ba ka tin jo su war kum da se jin dan da la xio chong da lan jo su se jin dan da dan li yin ha la chan gan ga gan jo su war kum dan da se jin dan dan na yin lam na jik kar ku ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Tentu jalan macam macam sekarang agak serang ni tuar kat tengah war kemudian itu orang lain dengan nabi juga wan juga dengan kang sah bahagia juga lam tum lah kemudian lam dah jadi susah ke ini canda macam ke tadi ekor jengkam ke tadi war kemudian lam dah jadi lam dong dengan juga nu lam tum dengan nu jengkam dengan lam tum dekat ke lam jang jadi tengah susah susah ke itu seperti jengkam lam ronam lekor ronam lakukan juga juga kena ronam lekor ronam lakukan juga juga kena lagi tiada kan sangat dengan ke Tentu tempat ke kanjir juga yang dengan lam dah jadi susah ke nu canda jadi mangyo ke ti jengkam dengan ni amaran yang pun tak semua yang zabzura tangtu lecuy ing hajin kacige. Tetang tan da yang jalan macam macam agak cuitung nak cerdas kau dan dia war kum dar zat tu ke dia war kum dar dari dia zat tu zonggur torna dia war sejuna dan dia war kum dar nanti lam dari layla sejuna dia war kum dar nanti

0: anda tiada dua senyum terdaca caca kau, agak tuh ama macam tu caca tu, jom jom dia caca calon mana le, kau ngomong kau ni pa tak cinta itu nu cedok tu, tiada lagi lah, tiada tuh tu nara romi pa cedak ke, tujuh rite ini yang aku nara romi ke cedok dia jari, tiada tuh tu lah kau cedok tu, jom jom kau jari ke cemlok tiada tuh tu na, toro tiada si kau lagi lah.
1: Jadi,
0: ni tiada tiada wak tangan ke, oh. Kalau cuye mita gos tala, tarung tak tarain lan rojis takanda. Tangan gen de cedok do yekarin rojan de tala, sadarin bolan rojan de tala, tang sadarin bolan roj tevin de tala, tang jumjorje nindo pa pasir aje mari samsan di sem nante syasa de tala. Tni tazu je kalau cuye milimat kalau langkar kalau tungji takanda. Ek thotan ngimbar de tolo zaza ya posi gol matu jal karsi tonda sona. Oh kalau mengke char gani de tala, kalau cuye mi. Tazu Nindo Park Zong Teve Sunimutala, Jacha Jacom Nidjata, Niton, Nipala, Niba Jujita. Then Nanjink Nagake, Shamachonga, Kokchadog, Tara Zondon, Tega the Kokchadog, Tanga Tambogot, Nigala, Zondon, Tindo, Jeg, Niga Chamboli. Then it did not enter a good time, Kalo Choi, Milkon, and Tazu, now Dordukanim, the Nangi, and Dramal Pajan, and Teve Tata Niba, the Kok. Oh, kalau makalau cuye reka langkau tang deh lagi, langsung saja niemtul kalau cuye milik itu terawal tunda sahun niemtul ni pati cecure la. Teh cahaya niemtul teh tola, ngaji tu jembar tu ngaji kerumjor niendo patam sih ke, oh kalau macam terjawi tevin tu tetela, aku ngaji katoni dohiri, lanan itu tu tetela, aku makaram tau na tu dohiri ngaji kalau cuye milik je sahun dali, oh kalau macam cangtong uji tetela langkau tunga tu, ni teh cahaya niemtul ngaji niembar tu kau Rarami pakai cedok itu selain dari Jepun rencana untuk tewi mending sambil kenal lah. Contoh dengan tiga cedok itu orang jaca kau tewu kiri lah.
1: Ile.
0: Tapi mesti desa itu terletak di atas ujung. Acuan mapa sementara desa itu terletak di atas tunda cipta itu sangat daralah. Tapi desa itu terletak ni erik kau kat dalam tunda jaca kalau nampari tewi itu terletak kalau cuyi milik kalau langkor matang dan cek cangtung ujung terlangkor matang dan ni. Oh, dia ni macam ni betul. Ngopo rarami ke cecok tu nda ri. Cecok tu jadi ngomak cecok tu tarah jalan ni. Entah siapa ri itu tu
1: lah.
0: Dia lah zaman ni ya. Ngopo gol ri sana ni dah lah. Ini tungsi. Jepa ke cah ini dah ngaji. Tarah jaja ke tujuh ri. Damsho ke tujuh ri. Ha sahun dah tak dia ke cecok tu tujuh dan jauh sahun dah. Dor tu siapa ni betul ngau. Tak hanya menurut samsa ri itu telah ngau kan muncul lece ngau sel terjadi apa? Nanti ni ngaji la, nampi muda la ta. Oh kalau mati, hanya menurut itu telah nampi cawuri kita sekanda. Lantai kani role kasa tu, lantai kani sana ocha dog dori. Nota desa tu sama tu, tuh teri mera sama tu. Jadi ngaji ranam sosok ke muncul ni ngaji taratan cerai gitu tu. Oh terap sapa ri sah telah ka ocha dog dori ngaji. Kau tu itu jenis orang yang rali, kenji juga jenis orang yang rata. So kantai ni ngaku orang sosok tak cawal itu dia. Nah, tu jumpa dengan ngaku yang pertama jenis ngaku jumjur ke thoto na, cedok itu dengar ni. Yang mana cedok itu tak dengin kahar itu dia. Thoto dengan ngaku yang boleh tak gosah dah samsan dah la.
1: Nadi.
0: So ni, so ni dah pacaran lah. Tu sosok insa dah.
1: Nalasa tuju cek. Tapi jangan tu tangan tu tata tangan soalnya tangan tu tunda degi ok ba. Tangan tu nangcin tangan soalnya tu modong lah sekolah ni tengah nak tu tunda degi tu tadi nak nangcin dari tu nangcin tunda ke pakem deh tangan tu jenjam tu sekarang kan tu tu tung tung tu siapa?
0: Nasola. Tapi tadi nampak tungka lah sebagai cerdik ngaji tadi. Sanin datang tunda tu tukang sajalah tungkan ni betul lah. Ngaji hingga mahu tamjuk kita. Log ngun pasca log ngun cah le tadi. Tadi bambu dari bambu tu jere lah.
1: Mere.
0: Pampu tu jadi taraf hingga taraf yang jadi. Tapi cerita mata jinde ke pampu tu cik mar cemang lah. Kor tewi ingat tu sila. Tapi hingga mampu tham cik ramdo jinda di kor tu taja caca ni ni tuk desi ni ni jinda di kor tu lah jisari tu kosada samsan ta.
1: Mungkin
0: pampu tu kari ris ni mula. Tangan ke hingga mampu tham cik jeca tu sila ngan ke taraf kansom kolo jilang korer lah. Tapi ente caya ni mula ngan ke cetang tu caya ni mula. Malah sih tikalan jauh cula malah. Mencoba macam tewe cari tela, tapi dah cedok tu, cok cacing cedok tu so. Yang ni je, ramdor dengar je hilza mari nanti, bajel ni ingat mari sangsang dulu tu. Tapi tahu je pampu tecing ki, ada tu wekap si tela. Kansom kolok, kansom je orang langkau tu tu, mencoba je sekanda.
1: え、なんかリンジトーク、メリシャンチョンシンゾンシャンタコンドで、ちょっと頑張ってるんだぞ。え、リ。ティングトーク、トゥナンヤンコーナーバルシャンドヒョリタ。いや、ラスラス。じゃあ、これ、チャタで瞬差実とか感想面で、ガニ、なんどうでしょ、ニムトルコ。え、瞬差からしたら、じゃあ、じゃあ、もうがとジャグルグバチェンボよりずに、ちょこんなバルシェンドヒョリ。え、リ、途中チェ、てなんてね、分層、たがつぐ、連線の10度連層、たに、てなんがつ連線の10、てなんがつ、ダムチルコン3が10にも、ベンドで10度、どうだったんじゃ、チェさんかなま、かだのの、ちょっとね、ちゃんとパン途中チェしわい。
2: Yeah,

Yang zat sedang begitu nampak dengan sangat topos anjing kongsi nampak kerangkem demo di datang nampak sunyalam tanjung jambat dengan sungguh jangan jangan tengkau urkelulung tengke nyingkong tayong kuno bulurin jir kegelin senin. Dengan senin ini nampak sosong dengan konzin yang anak jujayin. Rejo panambadina tenang ke linsin din sonjinan ngarjin te zamba nyin damot ke wiyo tenang ke zamba tongo yin na sopsun kwe jikshalang ke zamba nda kobri jawyo. Ni tenang ke zamba ni pa yin jinak ngarjin te lulun rambi dan kage zamba nda kobri jawyo. Rejo panambadina ke linsin daga nang tengkodri shetang tanga na titsuk kodri shetang la tsukwangi kong ni tsamjur dgar ga dizi yu shesin ba dibzin. Nina shunigichi titsul tamzin la tenang ke zamba so so ga nang ar ngi sa shik yu yil.

0: chipati chimuzre dala chanyri jig dani khoyju chanzu jig tagi chipsina ta tuma chugu monchi gu tota chongdong gu tota chi tatang jingdar onchang chochingna na tsunu kwa nyenchi la sukhata chireuni ayang pansa chiga dalang dalang nu ta uchu nyenchi tigna jigni ayang la chichi kantru gu dagar mutta la sukha khirkiji ᱛᱮ ᱤᱧ ᱨᱮᱢᱚᱛᱤ ᱞᱟᱭ ᱥᱤᱵᱤ ᱥᱮᱪᱤᱞᱟ ᱪᱮᱪᱤ ᱠᱟᱱᱛᱚ ᱠᱚᱛᱟᱨ ᱨᱮᱢᱚᱜᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱᱤ ᱤᱥᱤᱵᱤ ᱛᱮᱦᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱝ ᱴᱷᱱᱚ ᱦᱮᱱᱪᱤ ᱛᱟᱨᱚ ᱦᱤᱱᱤᱥ ᱥᱤᱴᱤᱠ ᱛᱮ ᱪᱩᱱᱤᱠ ᱨᱤᱴᱤᱠ ᱛᱮᱦᱮᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱩᱜ ᱡᱤᱠᱟᱨᱢ ᱠᱟᱜ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱞᱟᱥ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱚᱴᱤᱜ ᱛᱟᱞᱟᱱᱫᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱥᱤᱱᱛᱟᱱᱤ ᱪᱟᱝᱜᱟᱝ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚᱡᱤᱱ ᱫᱚᱨᱛᱤᱱᱟ ᱥᱚᱴᱤᱜ ᱜᱚᱨᱤᱝ ᱴᱷᱚᱱᱤ thoma chu nem na chu ta kema ji chenga na kema ji chenga tla sha jing ji ta su ri ta ni tok pa thong ju su ri tok pa thong ta ta ni ri ji ge tok pa thong du tok pa ta tang ri da ni khu cha ma ta ge ta tang ri da ta ni ring ga yang ri glam zga ma al tok te na ta ku nya thot ti la ga ge thot ti la tro yo thot ti la tro yo ta na ta ta ge shuk ni sim ji la su kha ye ta ge shuk ni khu cha la su kha ti na ta thu ma ra ga ge chong ta ge ku ta mo zi yen ga la
1: lag sa lag sa kwa chin se gir gin ko ni gir gin ge ta che rang ge chi lo chi she tok ga ta ge ku ni na dian chi ni she tok ga ngang zga chong ji na ge chu lo ching ge lob chik ge chun di pan di chi zang hi na ding ta ne gir gin ko na kap da ku no te jin di ta chi ge chu gir gin ta ko na song ku no te jin di chi lo cha gin char ja tang ta ni rang ge lo chil she tok la su kha ta ni ta ta tok ko thong khong do bi chu li gu no li sha ra sha tam do ko bi gu no tan do ta ta kan song ji na ge chu ta lob ching ge lob chik ge she tok yang na gir gin ge di nam jin lob chik ge gab thong de ku go no ge ta lum zin nan ja dar ka ri ti ta na yang ding i ten de ge chu sa ta ge chu yang lob ching ge gir gin ge ᱱᱚ ᱥᱟᱨᱛᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱮᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱟᱢᱵᱟᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭ ᱠᱚᱱᱚ ᱜ ᱛᱟᱞᱚᱯ ᱴᱤᱠᱤ ᱥᱮᱛ ᱵᱨᱟᱱᱫᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱜ ᱛᱚ ᱱᱟᱭ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱡᱩᱱ ᱫᱟ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱷᱮᱢ ᱵᱚᱨᱮ ᱥᱟᱢᱜ ᱛᱤᱭᱟᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱛᱚ ᱱᱚᱜ ᱪᱩ ᱛᱟᱞᱚᱯ ᱪᱤᱱ ᱞᱚᱢᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱦᱟᱱᱪᱮᱱᱤ ᱡᱮᱱ ᱪᱤᱜ ᱱᱤᱣᱟ ᱠᱟᱱᱛᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱡᱚᱢ ᱜᱚᱜ ᱫᱚ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱡᱩᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤ ᱱᱟ
0: Tāntō chīngi lōmāi nā chukka, sōtā chōngdōngi lōmāi nā chukka, chū sōmā, kōn chū tōtāngda lōmāi yendang nā, sōbjōng lā kān rātami, kīchī shiawā kāng tāng kāng zgi nā, sōbjōng tā chōrī. Tēgī jīnsāngi, tā kāng zgi tāgi nyā sōmā sī, tā jīndāngi līhkā līgu nō sōbjōng sī, tāni dīkṣā wu tāgi nyā sōbjā sī, tāni tā sōbjī lā sōgā, sōbjī gu nō tāla, kandre temik mo sob zina ma zina o chugu yikin dik tukni tina sob zgunu sob zi zov zi yong ni xing zi tanda yang ni yang ta jong ju yang ni yang ta xiawa li ju tagi jinsangi nyang sob jong tog zi mo dita xinti ni chang zo ri zo ri rita yang sob ching na tonu kwa ta sob jong ni han chi gi niwa mampu zi lo xing na niwa mampu zi yin chim ni jong guk ta zi sob jong kuna zin hucha toko xisha kuna zin ᱛᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱪᱩᱠᱩ ᱛᱷᱚᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱚ ᱛᱤᱜᱟᱹᱥ ᱢᱟᱛᱷᱟᱢ ᱜᱩᱱᱫᱩ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱜ ᱫᱟ ᱛᱮᱜ ᱦᱟᱱ ᱪᱮᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱚ ᱪᱚ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱪᱤᱱ ᱞᱚᱨᱮᱱ ᱛᱟᱢᱯᱚᱱ ᱞᱚᱨᱮᱱ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱱᱩᱠᱚ ᱪᱚ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤ ᱥᱟᱱᱞᱩ ᱜᱩ ᱛᱟᱢᱩᱥᱤᱱᱟ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤ ᱥᱟᱱᱞᱩ ᱡᱚ ᱭᱩᱪᱩᱱ ᱫᱮᱭᱟᱱ ᱱᱤᱯᱟᱥ ᱱᱤᱯᱟᱥ ᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤ ᱥᱟᱱᱞᱩ ᱫᱮ ᱭᱩᱜᱩᱥ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱵᱚ ᱢᱟᱢᱵᱚ ᱡᱟᱥᱤᱥ ᱪᱤᱱᱡ ᱱᱟ ᱨᱤᱱᱫᱨᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤ ᱡᱚ ᱜᱩᱜᱩᱥ ᱪᱚ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱪᱷᱤᱥᱜᱟ ᱥᱚᱴᱟᱱᱫᱤᱜᱱᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱪᱚ ᱡᱤᱢᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱤᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝᱥᱜᱟ ᱥᱤᱜᱡᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱷᱤᱥᱤᱱ ᱡᱮᱠᱤᱱ ᱡᱤᱜᱡᱤ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱟᱜ ᱟᱢᱜᱤᱛᱟ ᱜᱩ ᱨᱤᱱᱜᱟᱝ ᱜᱟᱱᱴ
1: ᱫᱮᱝ
0: ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱱᱥᱤᱱ ᱜᱟᱱᱴ ᱪᱤ ᱚᱛᱟᱣ ᱪᱩ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱫᱚ ᱪᱤᱱ ᱫᱚᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱥᱤᱱ ᱜᱟ ᱨᱤᱣᱟᱨᱤ ᱪᱤᱱᱥᱤᱱ ᱜᱟ ᱠᱟᱣᱟᱥ ᱪᱤᱱᱥᱤᱱ ᱜᱟ ᱨᱤᱛᱤ ᱥᱟ ᱛᱟ ᱨᱤᱝᱥᱟᱭᱡᱤ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱛᱤ ᱯᱚᱪᱤᱝ ᱱᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱠᱚ ᱫᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱢᱟᱱᱛ ᱛᱮᱨᱤᱜ ᱡᱚᱱ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱠᱟᱞᱤ ᱠᱟᱞᱤ ᱱᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱦᱩᱢᱟ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱜᱟ ᱥᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱟ ᱛᱮᱛᱤᱭᱩ ᱪᱩ ᱛᱮᱭᱩᱠ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱭᱟᱱ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤ ᱛᱮ ᱭᱩᱪᱩ ᱭᱚᱱ ᱛᱤᱠ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱮ ᱜᱩᱜ ᱱᱤ ᱯᱟᱢᱩ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱫᱟ ᱡᱮᱠᱷᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱮ ᱪᱩᱠᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱤᱱ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤ ᱫᱨᱟ ᱜᱩᱜ
1: ᱫᱮᱝᱜᱟ
0: ᱠᱷᱚᱞᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱩᱱᱪᱮᱱ ᱫᱤᱠ ᱥᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱫᱟᱭ ᱧᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱞᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱪᱩᱜ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱛᱚᱢᱟᱜ ᱠᱩᱱᱩ ᱪᱩ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱛᱚᱢᱟᱜ ᱛᱚᱛᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱛᱷᱚᱱ ᱛᱮ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱠᱷᱨᱩᱝ ᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨ ᱫᱮ ᱪᱮ ᱪᱩᱨᱟ ᱫᱤᱨᱵᱩᱜ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱠᱷᱟᱫᱟ ᱥᱤᱱ ᱛᱚᱥ ᱟᱣ ᱪᱩᱜ ᱚᱠᱞ ᱛᱚᱢᱟ ᱦᱟᱡᱟ ᱦᱟᱡᱟ ᱢᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱚᱡᱤ ᱞᱟᱥᱤ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱮᱜ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱮᱜ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱧᱮᱡᱤ ᱛᱚᱢᱟ ᱡᱤ ᱴᱩᱥ ᱱᱚ ᱢᱟᱢᱯᱩ ᱢᱤᱠ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱛᱚᱢᱟᱜ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱚᱛᱷᱚᱱ ᱛᱮ ᱛᱚᱥᱚᱱ ᱩᱛ ᱛᱚᱢᱟ ᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱭᱚᱱ ᱥᱟ ᱪᱩ ᱛᱤᱢᱟᱫ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱴᱷᱱᱟᱣ ᱱᱩᱜᱤᱱ ᱜᱟᱱᱠᱨᱤᱛ 메르킨간 크리 쳇쿵간 간 크리 메지긴간 트리 간트 뜨무지 요타다 간트 땡 간트 삼루토 유추땡 룩추
1: 사실
0: 간트 삼루토 요타나 샤오 칸탄 칸즈드나 탄드 민드크 마지나 만드리스 다 인치문 인드코스 다나 치즈 치슨즈 치쿠 치슨즈 치사다 아른가 기크 샤와다 테케긴드추 기크 샤와타 아른가 예툰 땅 예치 용군데 쭈 강즈 람닌드코스나 담몬탄 치즈 샤와트 드쿠누 고링 촌이단드추
2: Tā kōngni rā shēnū, nīmāng tūni, xēb xīni, xēb tūni, xamā kīni, xtam xīg nīwā yūni. Tā yāng xīntan jāng kāchī. Tā wā chū wā kā thūmā chū kāngji nā, lak līdžū xīntā gāgā, nāntān rā, tāngmō rā, wāncāng rāng līnū tā kāni xēchū hōng gā gā. Tēn tā xē mā pūpa, xē mā xīpa, mā xūpa, tā gā nā tūn tā shōng tōng. Tēn tā nā, tā yāng rāng gā xāwā līh kāngā shīk tā nā, tā gā shok nīwā shēnū jīn tsāng gā ཁྱི་མ་སག་ཨ་དེན་དང་ན་ཡང་སོ་ཅིན་ཟོ་ཆོ་ན་གེ་གེན་ཆུ་གུན་དེ་གེ་ཆོ་གུན་ལ་ཁ་དར་ཡིན་དེ་གེ་ཆོ་གུན་ལ་ད་ཨ་ཨ་ཆུ་གུ་ཤ་ང་གལ་ལ་སོ་ཨ་པེན་ནི་ཐོ་མ་ཆུ་དེ་གེ་ཆོ་གུན་ཉོ་ཏ་ཇོན་དེ་རེ་ཆུ་དང་ཤུན་དེ་ནི་ཅང་སོ་རེ་དོ་ཁ་ཨ་དེན་དེ་གེ་ཉི་ང་མོ་ཏ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ 지지고 칠라스고 특그 땡당나 갑토탈라 다주 지금님 나 어추 심토포리 저한테 치트스고 그거 치치고 드치 치고 뜻소리 다 드마치나요 저 간단 간단나 다스 리미트 그들 근데 딕밤 어추가 다 텐데즈나 죽고 영나 혼디나 죽고나 람득니 왔다고 아른가 크루그니 와 총총 근데 추 지금이 강아 손나라 추 속바들 땅에나 제출 끝난 요구 땡땅나 아른 크르크 니트마 치히 냠그샤와즈리주 치히 혼디 뜨그나 순주 튼주 다그 능니다 치 니와트 땅땅나 양 샤와트 진부스 드트크 그노 돌나 담무 소중 현체는 너무 니와 뜨나마즈 정피지나 땅 현드니 정사그 되게 현체다 다른 우치고 도친 현체는 도중 그 다소 친구 도중 현체니 땅 도친나 럭뜨라 인생이 정뜨라 속도 만보만보 고고 르지고 고급도 요고 내가 뜻 정말 시크 존이고 땅
1: 거는
2: 나 우치고 이 걸음바 저와 듣고 다

0: атакэтна мгэрнэчк яна тандамуг цухаанын афшигдэтэн ата мэргинэчк яна чэрэгдүгтэ каяри ата мэрг тамжэтэн тэни хэчэчк динжэгэн дүхмдэ хатварлык хтани томнэнг дэдүгтэ томагч хийх
1: Ri-ri-ri, di hanshik mangsuk nangita dewa nangirti u gargi na shukuta hanshik nangyi sikhing mangsuk zga tawa tsongina yang di gyonchara tani nangyi tab zidang na tanda chig ndriw li kongi na shukuta di hanshik li shile na shukuta rgyabka nyera tagan gip songi kina nda namu gan nangsil shuantang na da shangu ten gina chigi tak chok gwa nash
0: Ri-ri ngunzumba, tanda korni zu zhunga li shi manay na chuk yana kanda zhunga da li kongi Ratistanga Nagnin Tokhut Kutu Yonu Hijin Detan, Ata Dukhti Karina, Ajayan Tertonji Nidanja. Yana, Ata Nagnin Tokhun Dukhundi Tumgit Shashut Kutu Kutu Gabji Nidanja. Yana, Takhunji Nasha Dili Kung Najuk, Yana Namung Shishu Kung. Tani, Namung Tumkang Lasukpagu, Ata Tumdun Likundi, Ata Nagnin Tokhut Ndiya Yonu Kyotum Dukhti Dukhti Kapsu, Ata Laka Tetuk Shishin Nama. Namung Shashu Yana, Ata Tashik De, あ、だ、なんかじゅんがんすんでいな、じゃれてん。あ、どんどんとんね。でもし。じれじれ。え、だとね、きれいな、だ、なんかじゅんがんすんでら。あ、だ、ちむけてしゃちょがり、はちんがまんく。いなら、だ、たたんがりんすんで、じれてん。あ、だ、こんにしのが、あ、だち、あれがちょちょんじな。あ、だ、ティー、じんがちょがとね、あ、じゃちんどんもんつくてん。あ、だんじゃはちんがたんす、ちぬが。あ、だちてむけてしゃちょいな、ちょ。いな、あ、だ、ティー、じんがちょがとね。
1: 아레레레 ཁྱི ཕྱད མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ ᱨᱡᱤᱱ ᱛᱤᱡᱤᱜ ᱱᱚᱴᱷᱞ ᱥᱚᱝᱠᱟᱨ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱜ ᱴᱷᱢᱜᱞ ᱠᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱮᱪᱤᱜ ᱧᱟᱢ ᱡᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱮᱨᱤ ᱤᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱟᱡᱚ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱟᱭᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱥᱤᱠ ᱛᱟ ᱢᱚᱱᱥᱤᱠ ᱱᱚᱥᱞ ᱜᱟᱱᱡᱩᱢ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱤ ᱜᱮ ᱨᱮᱠᱚᱨ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱥᱞ ᱜᱟᱱᱡᱩᱢ ᱱᱤᱜᱟ ᱵᱟᱨᱱᱟ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱛᱟᱝ ᱦᱮᱵᱤᱜ ᱥᱮᱫ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱨᱮᱨᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱡᱟᱥᱤᱝ ᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱵᱟᱭᱤᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱨ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱧᱟᱡᱤ ᱠᱚᱡᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱥᱮᱢᱟᱱ ᱵᱟᱵᱡᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱴᱟᱝᱥᱤᱠ ᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱠᱮ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱭᱛᱟ ᱛᱮᱛᱠᱤ ᱡᱤ ᱪᱤᱥᱤᱱᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱝ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱛᱤᱥᱩ ᱠᱤᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱥᱢ ᱫᱮᱱᱮ ᱡᱚᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤᱨ ᱥᱚᱢᱡᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱞᱟᱨ ᱡᱟᱨᱟ ᱠᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨ ᱠᱤᱞᱣᱟ ᱥᱤᱜᱞᱩ ᱥᱮᱠᱤᱵ ᱛᱟᱨ ᱠᱤᱞᱣᱟ ᱜᱷᱟᱱᱴᱤᱜ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱫᱚᱱ ᱥᱚᱱᱢ ᱨᱮᱱ ᱪᱤᱱᱤᱜᱤᱱ ᱠᱟᱨᱡᱤᱝ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱠᱤ ᱪᱮᱡᱤᱜ ᱧᱟᱞᱢ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱥᱮᱱᱮᱜᱤᱱ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱟᱨ ᱡᱮᱢᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱱᱟ ᱥᱚᱭᱟᱝ ᱠᱤᱱᱡᱤᱞ ᱡᱟᱥᱤᱝ ᱭᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱵᱤ ᱢᱟᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱨᱮ ᱞᱤᱠᱷᱩᱝ ᱜᱟᱞᱮ ᱥᱤᱱ ᱡᱟᱱᱫᱤᱜ ᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟ ᱯᱨ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱪᱮᱥᱮ ᱛᱟᱫᱮᱢᱩ
2: Tāna Bējīn jī tīsū lō jōng ā yīn. Ādiyālīshī yīx sārīn gīr.
3: Ādiyālīshī yīx sārīn gīr.
4: Nyāng kānāng bā chī sū dī mū. Tērīng nā shīr cī gā nī tūng nī chī gā lū dā gā bī cī nī rī dīn tāng dīyār cī gā dā jī bī cī chī bī dīn. Wū cī gā dā jī bī cī chī chī yīn lā zā nī mā rī. Shū nī dī chī sārīn jī lēn cīn lā nī mbā rī gā bī sī. Dāgā bē cī nye chīg nīn, yīlāng yīsālāng shimtān yākab sārnjir kāngā bē wī nī cī tārna. Yīlāng gā sīnzān pē cī shī chī yāng gī kātār shē lāng nian chīng kāngā chāndrā tānglān shē kāb shē jir. Rīhkūr rē rī chī mūl shī jī, ārī yīn jābgūl shē pā tāng rē tē huān jūr chī thāni kāgdum chī jūrā sūn bī gāng gī, yīlāng gī ārī wār chī chī mūl lā yī chī shē tō mē sir. Pē cī shī chī yāng gī kātār tāng pā kā sī tān jī, mūngar yīlāng tāng ārī wār ndam chī shē jī yō chāng. Timu tenghuan ki ari wari tiyu kubi zosul jetu jesir zungyo la ari shukji ngi parita di tala langshuk saithun shegi sir. Ari sanzan talang putang titil shil thaman ki na tun la lindai kub pese shi chiang kib shegir. Ngi ari sanzan tang titil shegi dung kang yin, mgil kang yin, 당톡 나치 디글라 멍뜨 고이징 코치 길은 르드 마시 바레서 페제 시창기 호르무즈 총거 가나든데 디물 시바질 젠니 특조 터발리 저흐 조디먼 우드름 크가 창마 일릉라 카테데 고지 그 호르무즈 총거 거 고지니 바나 랑숑게 능슬시 인시 난시시 페제 시창기 제질 Kiterga yelanga chimtu zonzen, muji taba hame ni dung titil tung a ni shi hung, titil tung dung bu, ditul sum zim shi ba dung, titil tung a ni ba, ditul dun dung shi girang shi ba yinzer. Yemen hose jerchi dung soda arwarje, tisul goralang, gov peze shi chiang gib shedir. Yelangi soda arab dung yemen hose jerchi warje, soja, tisuru shi chumul, yelang magtil hung kantan germarong ser. Ari sanzan talang puyi ci nye zhignim shajir ki di na ari dang kubi wara jiyungul tabi ari shugji mghi gogui da meser. Talang puyi nyin dara pobchang garbi lop shugji bang tang jini tena shi ngwardi rinruwi lamwar da nyanjur la gunga gacha di shabari. Kubi shanjil pobchang lo da ligasi nyin dara nyamda jesugji cuchin jia jirhtang rangzin jia rolang samshil chu shajir. Ari kubi la gagdum shiba na tamung chachu jia shachu jigin la mghi na Kepada macam orang lagi nyamnyin tangsi kelundu bateri, kita nyam tu sejir. Kepi ada lanjut kelte masal per masal, adang danyum tang jeci catum lah sesung sepi mangji tang ada tang demul sepi jadi kanglek siosir. Ari tin rongor kepada kepala hujur tang ngelasi kagum lagter sihkan nyusung dalam kepade. Di jisa dalur ngabji gita, wini zila tang yilang la magtun galakchul peji, ari shukji yangshir kubirin jikil tangwar masal kubi nunhi ngaldi chera tangshang, dornam kagadum lagtir jite kubi kagadum jahjal. Ari nyanjur ji derga nizil pebarjigna, talang pu sajungi kubba jakabla chubi tabji nyanri jinta, huanjur kagadum tang nunhi chera tangwar kashukyo bali magtun dobhi ji gojig si meser. Arasi nyanjur jya sarangul tarna arasi shenri pochang lafu lufu yi ci nye tig nyan nyigyur shedir. Arasar kagangu shechil nabshug ji yorub langa denjig maalag ngay sa zahtur tahtung yirisir. Lafu lufu yi nyan dara nyamda jesug jya cugchin akab jahchig bi shirhtang rangzin jya rolang shtamshil chul ukalan jya naitun lang kub shedir. Yorub langi darta nekhi kanyul doni ukalan jya naitun shabi tghchul shepar kagangu shini jimu jyan danjung la Tolak tungjung sir. Kita ini nampak di arusi tabji pahmi senjowi tungsem jang yojang tungsem datagi. Tahun jika mengetikkan angkala pa tabji jam mentung da pangsa berendol. Lafu lafu ini nyam da nyam jadi suci setuju ni. Wihir tangti tangkur sakit jani bila kalu jerwin bukitang. Kita ini arus jakub tang ilang warja yece larsu sejana. Hormuz tonggak tang posu suci sakit jani bila tun tujuobi. Gengi jie charchin shingin berndol. Ki yilanga chimtun gochil sarpa khame niye tang, yilanga magsil gochil jambar, jabgul tebni jenlam to khurwi tonchin na tanglin sheta mepi, zanghanga tablam jigri ji nanshil shi. Lafu lofu yi darung shajir, arisa shugji weni zali sanzin matulo tang ku shamu ni nirta tongwi langsha jenchung shajin insir. Ki darung kapi zotuk gagdum mebar tongji masil, Huanjur jie xie tup jie di, kubi mechi ranglik jie nib lagjir tonggi bi gama tang. Kanadi nyanjur jie sarngul tarna Kanadi kubi kushan chin mantiliar zhongchir da ci nye zhig nyan jianpar namzhi sarlongwi dun jin shik shung di namzhi nangga ma zhi jianlim da khur. Sarngul tarna nyantuk shukla sadi ci nye zhig nyan jie shichu chichula ni dang garma simji imi si nyandan jor shang. Tuan-chin tang jwa yubi jenpar namzhi mantik liyar zhongchir kharlu jitja jali ngar nga yisarni marlung ni mimbarwa tang. Shukchub marni di jisi chichu shikgannang mechji cheba cunzin shimul. Onjang namzhi nangga ma zhivu cangma jenlim dakhur. Tumi dhigshil tarna jenpar namzhi ndaparni jang mangur war loor da chikchun shungde sarlungari. Mungar nyantuk shukji tuan-chin tang jwa yubi jenpar namzhi kungtuk tang parambab saci debzhin jenlim da khurankin jya toptang suh nginzin shungme. Kanadi njimzhil denjig anyun lankangi dhigshil canchu ngagni yilngi si dhigshil sheta songyo. yilang ge mi ha re san dir khang ge ci ni zhi nin jie san gu lu dan na yilang ge sa wei zhong qi de zhe le ni

Ya tukpun amba tina, tsamda niyo chi alama yang mu roma ge, jaki bi nyamu se ergunu ge, amang lindi alakil nyamu gu toni, degung ga warnung tinja ponya ge lin sendi alagu ngisa shi ju yil.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Yang zat sedang begitu nampak dengan kencur bulan jin, kongsi nampak kem demo di datang nampak sunyalam tanjung jin pada yang nampak sunyalam tanjung jin pada yang nampak sunyalam tanjung jin pada yang nampak sunyalam tanjung jin pada yang nampak sunyalam tanjung jin pada yang nampak sunyalam tanjung jin pada yang nampak sunyalam tanjung jin pada yang nampak sunyalam tanjung jin pada yang nampak sunyalam tanjung jin pada yang nampak sunyalam tanjung jin pada yang nampak sunyalam tanjung jin pada yang nampak sunyalam tanjung jin pada yang nampak sunyalam tanjung jin pada yang nampak sunyalam tanjung jin pada yang nampak sunyalam tanjung jin pada yang nampak sunyalam tanjung jin pada yang nampak sunyalam tanjung jin pada yang nampak sunyalam tanjung jin pada yang nampak sunyalam tanjung jin
ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
ཁྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕ

Tukhoja murugu tongana Ngara ngarga yivze na akhugu njuguga Nimajun rungra ma wu se njuguga Dechin madi habzang wu

zi hala nga cha yang ham ta na ga yang ro ga lo lo ri zi hala da go a no na ga yang cha ka dan cha nga ri zi hala di go cha ho na ga yang zam zam nyu ma ri zi hala ta wa da ya han cha ga yang to rang ka chi na ri zi Hala chong cha cha na go yong ye ka to na da yin na zi

0: Rungingi rogo jyo nago ya Chordi gja nifzi na amogo chugo ya Ningang mo chugo zi na amago ndago ya Chinga mapti zi na amogo chugo ya Tangi mo chugo zi na chugo ya zi
1: Ara Alanga chayon tanago yaruga lolorizi Alanda yaruptigo yungagongona namirizi Alatar gongurkar yago yungambamgu chavmirizi Aroye namalankago yungatorankar chinaguzi Haro chong cha chana go yang nyuk ke jan ri cha zi Haro ngav jan hangi go yang de kama ma yu da ta zi Haro nda khara sa mi go yang cha rung chi gu ri gu zi Hala chon ba sa ya go yang kar ma shun ju ri zi Hala ta shi gung mo ga yang cha chig zi ga di zi Haro ng ni ga ba lo na ga yang ko ri ge go di zi Hala da ma ri ti ga ga yang de chen na chung ni go zi Hala ta shi ro go ja ga yang bang ge cha mi ri zi Hala yang xin tanang ge ge ng dang chen ru lu gu zi Hala chong ge ge ge ge yang sem ge jian yin an zhe zi Haro nga jian hang yi ge yang de ke ma ma yu de ta zi Hala ta shi ru ge ge ge yang chung ge zhu ri gu zi Hala chong zhu na sa ge ge yang la ma long gu ge zi Hala nga zhu gu zi ge tang gu yang tu ge zhu zi ga ri zi Hala ngi si ma ri ba ge yang chang yi ge gu ga zi
0: Ya ro la Ya la yo ge la ri ru gu ga lu so go lo lo lo go shi ya zi Haror zaru sirka zogo changur sige kani ingin gaka tura zogo yungta yega tana zi Halar jo kagyam dugu zogo changun jogan muchum parka tansim zogo chigan mutagan gaya zi Halang ikshil karu gu zogo chitin dogo tana ngur jo kanda zgu zogo mzano taga zgra zi Haror gyang mo waka zogo changun taga kani ingivdi ka tura zogo yungta yega tana zi Yevlo ka tila zhung zogo changuk sara mu chin ju ka tisim zogo shanu